wekwaya ofunza bumi kona ndimpambe bumi kananga kananga rakabepiko iwe mpambe bumi kananga kananga kamwana wenyu wamakareka chibuda kunze kwaakasanga.

Datenda hangu baba wangu. Agaka kwata ndukuru wele nangu. Jengu festi farai. Anoa akarasiwa na baba wake. Marine zero ando. Anoti batane. Aywa zero rai murugare. Mari akuchengete wewenyu. Uchengetwe pakanaka. Zero rai murugare. Baba the festi farai. Baba wedu Madisia singa bodifungi zirenai.

Ewa jika no maka shondera mangwana ndodzoka futi. Eh aiwa kuone ngonda kuti ndikukuku. Ndikuti shondera mangwana ka zvakangopfa zvakanaka chete. Ndodzoka futi. Apa ndizobokuwanzira kaina baba.